Na, bangkit dong, bangkit dong. Nih jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya pengudah.

0: mengenangan Silda semuka. Warji tunggung lumiat muka untuk bersama pada suku minum-minum. Mangke atau aku atuk diraksa silih saya.
1: Iya, titiang jago nape bang titiang.
0: Joget deh, jangan dijoget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng swarga loka. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo makan lo kako. Enak peparang padu mengigalo be. Mana tinggong, ada mana tinggong. Enak padu mengigalo be, ada mana tinggong.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah